pin lagi koi fria. Eta gede krita lantai bisia. Minta kore koi maneron kia. I'm the teacher baby bin sia. Oop. Si bono ting seng bai pun tarpo mama. Laga bu pek pek pek sin saya. Malamu cha eta. Wak sukara. Wak sukara.